para mitra upacara pangantenan lekasan kanggo salajengna atuh sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.